0: matimu ya siku.
1: Hisi kumakuma naru nilingwe ka mauwa nilembele 1981 akulusa utumi Omar Torrijos, murangeli wata politika ni Bukanza apa na mamu.

mahanyelo atu mahanyelo atu naonoko ubindulwa kungu radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo avachopi mahanyelo atu naonoko ufanila kuba uningela tigondo kava pia.

to milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo atu no ngofala kuba uningela tigondo kavapya.

Joanki Makwakwa, chitswalwa cha kwalomu ka province ya Nyambani, kwatsi kwatsi anzeni ka chikanikisu chalika pandi a mujikeni atala taulola shungetanu liranzo zvalezvi hi tavitana majala wa klasiki nova majaha ya kwalomu ka provincia ya Inyambani kelweni ga Mr. Bau Salvador Mayazi ijaha gi kumeka kuna gi tswalelwe ka chifundza nkulumu ya Kelani Gaza kwatsi kwatsi anzeni ka chikanikiso cha le manja gazi vatata ku amahasla leswi tsimbisaka leswaku mun'we ni mun'we hi fanele ku va budgeta kasi ku swi kota ku va londzota makungu a nga nawu andzeni ka tiku ga Musambika kuva tiku leki yakiwa hi vana va gona hikwala mun'we ni mun'we hi fanele ku va a tihita a titsitsirita maringano ya ku va a tiku ga hina ngi swi kota ku va gi vhuvuma gi ya a mahlweni.

jitola kulaurinda alayela vanhanyana vanhwana leswaku ngava tivikisa kasi au manzi kugadzwe givele giga kunyawula ndavanga heku vafamba vamaha amitiringa tsakisiku akuva lezvo zvitava goha au manzi kugadzwe hitave hizwa lesimu zvalezvi ya kuimbelelwa happy jitu boy jaga kutolwa kanya solo kwalomuka professor Nyambane atako kasinzita tsama kwi.

Mbirontina 32 minutos mengsetsi karke mpele kupakala takusikula ntatu kwa darapala kanchencha ikuvaka iva mi kunyika leswi kampela inga matsabela manene na kona kampela ileka vuashi jumpons nga mtake inga mgubela risiko loranga ka ngwetika ya mkanu na naru mpela mpela seli ya kona le mpela ya kona mpela ilili ya la famba alivona la famba la tsutsuma na kona ke mpela mpela mungisete haloko nge sela mahale sweswi ku nyimela ko tsotswa yini ke mpela tsotswa yini kambele kula kuva ke mpela ululamisa ku hinkwaswo leswi swi kunguhateka so DJ Ganyane xigubu xibangopfu swinene leswo xi rhamixa ku vapa so akuvona kumeka khule ntirhweni tirha ke mpela na u tijuja hi vulaka le leri rati misaveka ku nyika kule yona so kambe vona kumeka ku ri kaya u karhi u ti humulela humula kwats n'wana ke muwaxa ku swibubutsele kusa kwala ka vhiki kwala ka vhiki ku ni timhaka mani ku na swibubutsele ngopfu swinene ku na mikhuvo yikulukumba ngopfu swinene a tilovolo a minchato swinyingi mpela.

tenderuka vunanga kempela lumbako twele loko atpatsani mtiru ya radio musabik zonget katiko ikumeka kempela mukset na ikupakala takusela ntle tukwa tropala ka chenchai ina mora jina 7 minut loko shita kumara na 30 minut mukset tava kempela kufiksela nokoko lutisa kushunda shimatrala siku kamike 2 horas itavi mabula sona atima kata sponcha titalana na maninho idoda kasilwe impela kumbe indota kaletelna kuke impela nitavu yimbelele anto tolike impela itana itersana ngopfu sinene ni vangwan va yimbelele ngopfungopfu va tshamana kuba afundisa tavu yimbelele halana tata rungula makale ke impela humelela ku masiku lawa ke ara unga navelo mpela mpela ku hala na ni khomi ku ahlila ka si swi poncha mpela ayaya loko wena u timhangwa mpfundlane u ta va kuma va ku tlharihelile swona

0: Vunanga lil kempela liluba kwa dina sambulo kwa watupata na mtiru ya Radio Mozambique. Ina umawarash na 15 minutu shi mpela mpela. Kuna le shita kukesho melela babamu niloko mwana mune afambaka ati ungatela na famba tilabela na lunapa wafambaka mpela. La kulabatela kurente wete chokwa kempela tapunisa la muntini mbaila ni kuunja ngamu babamu na kwa wena wena pela ilisha kuwena wena washi tatila ngupu sinene ngupu ngupu ikubake shite kwa laka ukwele ashulaviki lesha so ashulaviki ashulaviki nika kutongo na wena uke mama nwa mercy ngama ilesha so Jala ukalanga lele. I John Go. Kawana kemungseru kumaka kuyo yenge sauri kama putu. Abuani amuamba.
1: Nge nunge.
0: Abuana kempelo kumaka kuna uri magudi uri shinavani kama tolo ambi kuwa kempela uruko kama inyesta ikwente lela. Singwa ni mara kwene. Ishwa lisha kuva uipangalata iti njala leti tinene nambi urma tutuini kawaneke kumaka kuna urlomu kagaza lesu ashimbuzu akama ngakasi lishi gubu masanjena masinjiru mapai shikwala kwala mabalani grija evalola kasi grijani shokwe kola bileni lana Alipumpu njongweni njanjaye. Wana kempelo kumeka kuna wapakala tele ni mtiri ya leshitichi emi suru provinciale nyambande soka na ukumeka masinga. Ukumeka ungwini, funyaloru. Ukumeka le namurumbene, ukumeka le nyambande seo. Wala kasi dropela kasi le nyambane. Ajangamu. Inyarimi zavala
1: ninge lungi mina
0: kufuru vila nkulush
1: ninge lungi
0: apanda
1: asati wa mino itama imapongo
0: impela impela impela singa vasu umelela leso supumela wana kemu kusiri akufa mtama ke iku dudumbi sana nkamu nwanu mwanyane ashilevi kileso so Kula kwa kempela muwa muanye le rants muanye kutwisi sana muanye mabulu ndakwa kema yakako ndakwa mbira na kunu kwa kempela muwa mbula misale tiketi ringana kuinjangwa so don't go akusikala ukalanga lesu kama puts